Bukavu. Jamuyomba babuba nange. Womanyechi kurembero mwavu. Kasungu jira ntondo nebiringe vyu. Ateno. Nembana banogoza de. Osobulumanya ntoyomana jakuba mwavu. Eee. Mkoma wamu party 2.

Tumanyi nkulumu. Guys, awo chisasi kuseba gala. Dabi kawensude nkumiza angetano. Siziraba. Kebede, siziraba. Atajukira nsembye kubera awo kuseba gala. So baganda bange temuchinkola bannange. Ne kebede, siziraba. Ate nsembye kubera kuseba gala awo. Nteko kuba wenzi sudawe chisasa awo. Siziraba. Nteko kuba wenzi sude. Tezirimu. Ore debu soksi wenayamba debu umpi. Debu terika sen. Tezirimu. Baganda bange nabi kanzi sudawe kuseba gala. Temuchinkola bannange. Temuchinkola yerasti yange nange. Atete kwa kubwa nsile kubanju kila awe njini nkuteko muno. Nkutekene. Nte kwa kubwa wenzi. Chase zonazira gawo wenzi sudawo. So baganda lange waba wazi labye. Bera wampisa ogambo wai. Aka sente ko.

Juma netibora ugambo utia wali kubugima university webali kubira kongo tumbo de sedumi Bogora Simba tulia no kuri Bogora Simba mporu gobeduje yedema awona wetuli ndaviranyo eno Simbabaz neba netibora bona neba football bona banda bili wali kubugima university again tiyo mukambodia kazibu kasa ni savata baina kotabu wali utawa kuno ya tuteuta mukambodia tukume sita biri tanu tanu sita chida bobiri sita emu hash soko rumbeche